sungguh selayu. Nadi kasih ini terima. Adi isi sulit sempong. Nadi yang repong. Yeah. Aku pasu mampu. Olah you mahu sungguh selayu mu. Isni adi sulit sempong mu. Nadi isni lambu layu bertangkap. Nadi